Kankan. Mi divisa kim, otakam miskina kim, hangadu kalu baru dambaru hashigadu bismi hakim. Raja terang ufan nashukatura visa kim, ending hurifiri emmi, zimma ismi hakim. Eba